ini kunzi nyakanyi, ini kamfana kayam, anyake zekabu, anyake lekana, wali ma apolo ye, apolo damusu ye, musule ye,